ha o phele maphelong a batho ba bang. O phela bophelo bo bo fuweng ke Modimo. And ska wa moya mela tse mpe di fetole mathata. Laletsa mahlong pele wa laletse thabeng. Mo a tla o fang thuso ya hao teng. Ke a leboha baruti ba ke utlwa setle se yang kama se yang hobane lewatle le ana ke difefo tseng di tlo feta tlo feta o tshwana jwalo le sekepe sane e le sa ke a ba bo a re bonana e dule wa leletso ke a leboha baruti ba ke na le lengwa metsi a amen.

ga ke tsebe wena ga ke tsebe wena gore o tlileng kgweding ena nna ke utlwisiwa botlhoko fela ke mosadi ka letsatsi le leng a tlwela mesebetsi ya gae mme a tlwela fela mesebetsi ya gae ga jeso a kena a fapoela ka tlong ya bona a tlwela

0: ho fedile minister ho ntsona le bopaki bo bong
1: bo bong ke bona
0: ha re bo papadisi
1: a mo rena Jesu
2: modimo ata ta mo bona mo etseditseng e ke a dumedisa ka zalwane mme ke mo sa mkhwanase e ga tone ke le bola ke ka bo sezo mangbonge ke le bola lenyo le ilanta tempogolo ke ne itse ke tla le ngwana wa mushimane mona nna ntse a tla ka maka jona hatla o fitile mona na ntata motsa ga hao o na pa go feta nna ntle tla ba bona ngwana o ngwana o ntse a ngwaya o lla le ka ditsebe so ngwana na ha ntse ke tla lena a ntse a sebedisa letswai le mona kerekeng ke a ha ke fitla ha ke motsa kereng ha matsatsi a ntse a tsamaya le dibeke le kgwedi ke gona ke go njane na e zindlebeni na indlebe tsa kusizi njani a re mama ya zinyawo zo manje indlebeni ene futhi angisazi ngwaya nokuzivaya ngibona futhi nyakhanye nasebusweni mama ungibongele. Ungibongele idlozi lalaka babumpoko.
3: Amen.

una lili hlola moya ref una lili hlola moya ka nete mari he utabukwa mariwa tsebeletso ya lekwa fm kamura nako e sa fedisim pelo tamutwa apostle magazi ka nete ref sa dintsitse jwale hore ka nete ref magazi ke ghost empa he kamura nako e sa fedisim pelo o tla lutwa lentsona una repela ke fitise ho bona a tla tibe ho fitisa hwane ntone le meto e mehlano re furaletse hora yane ya borobong ka timela tsa mo